0: Dia tu tak ada kerja lain lah.
1: Memang
2: asyik nak cari pak
0: pula. Dia nak lusuh pula.
1: Thanks sir.
3: Unggal madipengalum vimarsanangalum nammai ookkapaduthattum.
4: Unga manasukku pidita paadalgal. Only on South Radio